0: bada pikun ini bok maka ha maka ha maka ha kat kat ogo lozi maka bang laka sangoma ena loi maka bang ya nama kulu when a popo eat a pen in a big star food bataman bataman bataman bas yan
1: now let us do the Mexican way.